Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Maria Takeuchi dengan Plastic Love mengatakan kita untuk menikmati kebersamaan kita di interval ke 2 ya sahabat KLight, masih dalam Weekend Spirits untuk edisi 11 Oktober 2026, di hari Minggu kita yang tentunya ya masih malu-malu ya matahari pagi untuk tersenyum pagi hari ini. Biasanya mendung-mendung juga sih ya. Baiklah sahabat KLight, masih dengan informasi seputar dunia olahraga, dan saya tidak bosan-bosannya untuk terus menghadirkan informasi terkait dengan MotoGP ya. Karena siang hari ini di Indonesia nih Mandalika MotoGP yang digelar di Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat KLight, tentunya mata tertuju pada perlombaan Moto3 karena di sana ada Veda Ega Pratama yang akan beraksi di lintasan Moto3 kali ini di Pertamina Moto3 Mandalika pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Berikut jadwal siaran langsung aksi Veda Ega Pratama di Pertamina Moto3 Mandalika. Veda akan berjuang memburu poin di lintasan balap Moto3 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, jadi ajang berikutnya bagi Ega untuk unjuk gigi. Nah, balapan pertama Pertamina Moto3 Mandalika dimulai pukul 11 siang waktu Indonesia bagian tengah atau jam 10 pagi nanti ya sahabat KLight, dan balapan ini akan disiarkan secara langsung di Trans 7 sahabat KLight. Nah, Veda tidak pernah finish dalam zona 10 besar pada 4 seri balapan terakhir. Pertamina Moto3 Mandalika menjadi kesempatan bagus untuk Veda dalam mengakhiri rentetan kurang performa motornya saat ini. Nah, sedangkan Quiles punya kesempatan untuk mengunci gelar juara dunia di seri ini, dan Quiles bakal jadi juara dunia jika ia minimal tercatat selisih 126 poin dari pembalap kedua ketika seri ini berakhir sahabat KLight. Jadi saat ini Quiles jadi pemuncak klasemen dengan koleksi 326 poin dan dia unggul 127 poin dari David Almansa yang ada di posisi runner up. Dan Almansa sendiri akan memulai balapan dari posisi kedua, sedangkan pole position ditempati oleh Brian Uriarte. Ya sahabat KLight, jam 10 pagi ya, siap-siap ya nanti nontonnya. Masih bersama saya Adil Maulana, dan kita nikmati kebersamaan kita dengan lagu-lagu bagus yang akan hadir untuk sahabat KLight.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: No cards, no cards, no gimmicks. Just you're the best station in Bandung. On 107.1
3: Key Light FM. Bandung, inspiring sounds.

0: Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s,

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound, A Night to Remember dari 912. Ya, sahabat KLIT, masih di informasi seputar dunia olahraga ya. Dan tentunya saat ini saya akan hadirkan informasi terkait dengan Liga Inggris ya, pada hari Minggu dini hari tadi. Ya, sahabat KLIT, Manchester United gagal meraih poin penuh dan makin jauh dari gelar juara. Manchester United hanya bermain imbang 1-1 lawan Tottenham Hotspur di Old Trafford, dan gol Dominic Solanke di masa injury time menggagalkan keunggulan MU yang dihasilkan lewat gol Brian Mbeumo. Tambahan 1 poin membuat MU kini baru mengoleksi 6 poin dari 6 laga yang dimainkan. Red Devil mencatat 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan, dan duduk di posisi ke-12 klasemen. MU kini sudah tertinggal 9 angka dari Manchester City yang ada di puncak klasemen, namun The Citizens masih belum memainkan laga pekan ke-6 sehingga masih selisih poin kedua tim bisa saja menjadi 12 poin andai Manchester City bisa mengalahkan Liverpool. Pada laga lainnya, Arsenal kembali ke jalur kemenangan. The Gunners mengalahkan Leeds United dengan skor 2-1 di Stadion Emirates meski sempat tertinggal oleh gol James Justin di menit ke-55. Arsenal balik memimpin lewat gol Ricardo Calafiori dan Bruno Guimarães. Kemenangan ini membuat Arsenal kini menyamai poin Manchester City, dan The Gunners kini tinggal berharap Manchester City tergelincir saat menghadapi Liverpool. Masih di papan atas, Brighton melanjutkan start apik mereka dengan kemenangan 2-0 di markas Sunderland, membuat Brighton mengoleksi 13 poin dan duduk di posisi ketiga. Sementara ini, klasemen Liga Inggris Minggu 11 Oktober pagi hari, nomor 1 diduduki oleh Manchester City dengan 15 poin, dan posisi kedua oleh Arsenal 15 poin. Kemudian posisi ketiga Brighton and Hove Albion 13 poin, 4 Bradford dengan 10 poin, 5 Chelsea dengan 10 poin, Leeds United 9 poin, 7 Liverpool dengan 9 poin, 8 Everton dengan 9 poin, dan di posisi 9 Ipswich Town dengan 9 poin, dan 10 Hull City dengan 8 poin. Sementara di posisi ke-11 ada Newcastle United dengan 8 poin, dan di posisi ke-12 Manchester United dengan 6 poin.

0: Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: Anywhere, take our music everywhere. K-Light 107.1 FM.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLight, di interval ketiga atau interval terakhir kita di kebersamaan kita dalam Weekend Spirit, tentunya masih menyisakan waktu yang cukup panjang ya sahabat KLight, dengan informasi-informasi seputar dunia olahraga dan tentu informasi seputar dunia kebugaran ya sahabat KLight. Nah sahabat, di kesempatan pagi hari ini tentunya saya masih menghadirkan informasi terkait dengan olahraga, tapi ada hal yang ingin saya sampaikan sahabat KLight di tengah kebersamaan kita. Jadi banyak sekali orang-orang yang di saat hari Minggu ini dimanfaatkan untuk melakukan healing ya, melakukan berbagai macam kegiatan yang tentunya memperbaiki segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Misalnya nih, maksud saya begini, ketika kita berhadapan dengan banyak sekali persoalan-persoalan dari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Nah, tentunya di weekend ini kita bisa manfaatkan untuk menyehatkan mental kita. Nah, karena media sosial dan juga informasi-informasi yang muncul di gawai kita itu mempengaruhi mentalitas kita. Nah, berita buruk yang tidak henti-hentinya muncul terkait dengan banyak isu yang terjadi di dunia atau di Indonesia akhir-akhir ini, tentunya baik itu di koran, ya, televisi atau media sosial, dan notifikasi ini hingga kabar berantai yang ada di grup chat, ya. Nah, itu kan belum tentu benar juga. Nah, hari ini mungkin ada informasi tentang unjuk rasa misalnya ya, disusul informasi harga bahan pokok yang naik. Belum selesai lagi kasus-kasus yang terkait dengan perseteruan artis ya. Kemudian juga hal-hal yang viral ya, mungkin pertikaian di kafe apa segala macam dan sebagainya yang muncul di gawai kita. Nah, di satu sisi kita turut berempati terhadap orang-orang yang mengalami musibah misalnya ya. Di sisi lain kita juga rentan kelelahan mental karena intensnya cukup masif ya atas kabar buruk ini. Nah, situasi ini menjadi jadi timbul pertanyaan dalam diri kita, seberapa besar kapasitas emosional manusia dalam menghadapi terpaan kabar negatif ini. Nah, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi membuat manusia menjadi mudah terhubung satu sama lain. Dan kabar terbaru bisa langsung didapat dengan usapan di ponsel pintar kita, namun ini juga bisa menjadi masalah di manusia modern. Nah, merunut lagi ke masa lampau, selama ratusan ribu tahun otak manusia purba sudah terbiasa hidup di iklim primitif. Pada periode tersebut, kabar buruk cenderung minim, misalnya bertemu dengan binatang buas, mungkin hanya sekali-kali saja. Namun manusia modern sejak 90-an mulai mengenali internet dan menggunakan perlengkapan elektronik ataupun informasi dari radio, televisi, ya, kemudian sekarang dari media sosial juga muncul. Nah, ini sekitar 20 tahun terakhir dan setiap harinya dibanjiri oleh banyak sekali berita-berita negatif maupun positif. Nah, hal ini membuat porsi berita buruk yang diterima setiap harinya melebihi kapasitas psikologi yang bisa diterima oleh otak kita ini sahabat KLight. Jadi seseorang bisa tanpa sadar bisa mengalami kelelahan akibat terpapar oleh berita buruk ini. Nah sahabat KLight, bagaimana kita mensiasati ya, bagaimana orang-orang yang punya ketidakstabilan terhadap bagaimana kita memilah dan memilih informasi-informasi yang baik, dan kita harus membalansinya dengan baik. Nah, bagi orang-orang yang tidak bisa menyeimbangkan ya kesehatan mental kita, yang pertama adalah lebih mudah emosional. Jadi tanda pertama yaitu orang lebih mudah emosional dan mudah apa ya, sumbu pendek lah istilahnya ya, sering mudah marah. Kemudian kalau misalnya ada cerita-cerita sedih gitu ya di media sosial, itu langsung ya ekspresinya langsung ya sedih lah begitu ya, kadang-kadang menangis.
Padahal dia hanya melihat atau mendengar ceritanya saja. Hingga rasa kecemasan yang tinggi atau high anxiety dan bisa jadi terus-menerus. Kalau ini kita terima terus-menerus, maka akan mental kita akan merasa lelah dan ditambah lagi dengan aktivitas yang banyak nih sahabat Tealight. Kemudian yang kedua adalah merasa tidak berdaya dan pasrah ketika melihat satu fenomena yang muncul di media sosial. Ya ini orang sudah mulai menormalisasi berita negatif nih sahabat Tealight ya. Dikhawatirkan banyak sekali orang yang berpendapat bahwa hidup di negeri ini terasa lebih normal membaca berita negatif ketimbang positifnya. Bahkan ada yang kaget jika melihat berita positif. Jadi kadang-kadang berita positif itu malah seolah-olah ini berita bohong gitu ya. Berita negatif jadi berita yang benar. Nah itulah yang dikhawatirkan oleh kita semua. Dan hal lain terkait dengan berita-berita yang buruk muncul ini, timbullah kelelahan pada diri seseorang nih sahabat kalian, karena otak punya batas mencerna berita buruk. Dan yang ketiga adalah sulit berhenti dan mempengaruhi kesehatan fisik. Seseorang akan sulit berhenti untuk doom scrolling. Di satu sisi merasa tidak nyaman dengan kabar buruk, tetapi juga ketinggalan informasi terkini. Nah sahabat Kilight, selain gangguan fisik, produktivitas juga bisa menurun dan merusak relasi dengan orang terdekat karena pengaruh emosi negatif berakibat paparan berita buruk. Terkait efek paparan berita buruk terhadap kesehatan fisik, sudah terbukti pula dalam sejumlah penelitian, salah satunya oleh Brian McLaughlin yang dimuat di jurnal Health Communication pada tahun 2024. Para peneliti membuktikan ada respon fisiologis dari orang yang mengonsumsi berita buruk. Tubuhnya bereaksi sebelum pikiran memutuskan apakah ini ancaman tersebut relevan. Hasil studi menunjukkan 17% partisipan memiliki tingkat PMC yang parah dan jumlah tersebut 61% diantaranya melaporkan merasa tidak sehat dan cukup parah. Hanya 6% yang menyatakan baik-baik saja.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Baby Love dari Regina menghantarkan kita memasuki menit ke 42, melangkah dari pukul 8 pagi. Dan informasi dari F1 atau balap Formula 1, pembalap tim Red Bull Racing Mark Verstappen berhasil keluar sebagai pemenang dalam sesi sprint race Formula 1 GP Singapura 2026 di sirkuit Jalan Raya Marina Bay pada hari Sabtu dini hari sore ya, Sabtu sore 2026, 10 Oktober 2026 waktu Indonesia Barat. Verstappen tampil solid dan sukses mengatasi tekanan hebat di lintasan basah untuk mengungguli rival utamanya dari Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton. Jalannya balapan sepanjang 20 lap ini berlangsung penuh drama dan diwarnai kekacauan. Sesi balapan bahkan sempat mengalami penundaan selama 30 menit akibat hujan deras dan badai petir yang menerjang sirkuit jelang waktu start. Saat lampu hijau menyala, George Russell dari Mercedes-Benz AMG Petronas sempat merebut posisi terdepan dari tangan Verstappen. Namun nasib sial langsung menimpa pembalap Mercedes ini di awal lap kedua saat mobilnya meluncur kencang dan menabrak pembatas di trek lurus utama yang basah. Insiden tersebut memaksa safety car keluar mengawal lintasan dan kemudian Verstappen yang mengambil alih pimpinan balapan berhasil mengendalikan momentum dengan sempurna selepas periode restart hingga memperlebar jarak dari kejaran lawan. Di sisi lain, Lewis Hamilton dari Scuderia Ferrari menampilkan aksi start impresif dengan melesat dari posisi ke-6 ke urutan ke-3. Mantan juara dunia 7 kali tersebut terus membayangi Verstappen sepanjang balapan meski akhirnya harus puas finish sebagai runner-up dengan selisih 2,5 detik saja. Posisi ketiga berhasil diamankan oleh Charles Leclerc setelah menahan gempuran ketat dari Andrea Kimi Antonelli dari Mercedes-Benz. Leclerc mengamankan podium meski sempat mengeluhkan kondisi ban perantaranya yang mengalami aus parah.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, full pack dengan Animal Spirits yang hadir di tengah kebersamaan kita di pagi hari ini, mengantarkan kita ke penghujung kebersamaan kita dalam Weekend Spirits untuk hari Minggu kita 11 Oktober 2026. Dan sepertinya saya Adil Maulana harus undur pamit nih sahabat K-Light ya, menemani Anda pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat K-Light yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini, mengantarkan kebersamaan kita di tengah suasana pagi hari yang ceria ini ya sahabat K-Light. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan selamat menikmati weekend Anda, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa sahabat K-Light, selamat menikmati hari pekan Anda, sehat selalu dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

it's in.

107,1 KLED FM Bandung, Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat KLED. Gimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga ada semua dalam kabar baik tentunya ya. Senang sekali saya Nada Nisrina dapat menemani Anda lagi di Cine Light hingga pukul 3 sore nanti bersama dengan informasi menarik seputar film, dan juga Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda di 0812-203-1972. Kita akan bersama-sama hingga 3 jam ke depan.

Anda baru saja mendengarkan Selamat Pagi, Siang, Sore, dan Malam dari Indi, dirikos oleh Mbak Kartika. Terima kasih Mbak Kartika, semoga lagu barusan menghibur ya. Oke sahabat kalian, selamat siang bagi Anda yang baru saja bergabung. Silakan Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda di 0812-203-1972. Masih panjang perjalanan kita sahabat kalian, dan saya akan mulai membahas beberapa informasi seputar film setelah beberapa jeda lagu dan iklan berikut ini.

Podcast Inspiring Soul 107,1 FM. Anda baru saja mendengarkan tekan terganti dari Marcel di 107,1 Kelet FM. Oke, sahabat Kelet, terima kasih Anda baru saja bergabung. Ada Kang Edi di BKR Ramdan. Requestnya Why Do I Believe dari Pebbles. Salamnya buat penyiar and sahabat Kelight. Terima kasih Kang Edi sudah saya persiapkan. Lagunya ditunggu ya. Dan juga sudah hadir ada Kang Ari di Margahayu. Selamat siang Teh Nada. Menurut Teteh siang-siang gini enak gak kalau dengerin suara dari Sam Smith? Wah, boleh banget tuh Kang Ari. Boleh di requestnya Writings on the Wall dari Sam Smith. Salam sehat dan bahagia selalu untuk all crew Kelai dan penikmat Sinlight semaya pada. Siap, terima kasih Kang Ari, nanti akan coba saya persiapkan ya. Dan juga sudah hadir ada Mbak Wida. Selamat siang Mbak Wida. Alhamdulillah baik nih, gimana kabarnya Mbak Wida? Semoga baik juga ya. Requestnya ada When You Love Somebody dari Robin Thicke atau Christine atau keduanya. Oke, nanti akan coba saya persiapkan ya. Sahabat Kelet, untuk memulai pembahasan kita di siang hari ini, ada film yang underrated banget nih Sahabat Kelet. Gimana kalau sosok yang terlihat seperti ibu sendiri ternyata bukanlah ibu yang sebenarnya Sahabat Kelet? Nah, itulah teror yang dihadirkan dalam film horor berjudul Adir Mami yang saat ini sudah tayang di bioskop Indonesia ya Sahabat Kelet. Film ini mengikuti kisah Bella, seorang anak perempuan yang tinggal bersama kedua orang tuanya, Ursula dan Rus. Namun kedua orang tuanya perlahan mulai mengalami konflik gitu ya. Dan kondisi inilah yang membuat Bella membutuhkan lebih banyak perhatian serta kasih sayang. Di tengah situasi tersebut gitu ya, Bella mulai melihat sosok misterius nih Sahabat Kelet, yang wajah dan penampilannya tuh mirip dengan sang ibunya. Ia menyebut sosok itu sebagai Adir Mami nih. Awalnya makhluk itu muncul di kamarnya gitu ya, dan berusaha mendekatinya dengan lembut. Tapi dibalik penampilannya yang menyerupai ibunya, tersimpan ternyata niat yang jahat nih Sahabat Kelet. Adir Mami ini terus membujuk Bella gitu ya agar mengizinkan masuk ke dalam hatinya. Tapi ketika Bella nolak, teror mulai meluas dan mengganggu seluruh keluarga nih. Bahkan Bella bersama kedua orang tuanya gitu ya, semakin kesulitan membedakan mana sosok ibu yang sebenarnya gitu ya, dan mana makhluk yang menyamar jadi ibunya tersebut. Dan menariknya Sahabat Kelet, ada aktor bernama Jessica Chastain yang memerankan dua karakter sekaligus, yaitu Ursula dan Ibu Bella, dan juga sosok menyeramkan dari Adir Mami ini gitu ya. Film ini berdurasi sekitar 93 menit Sahabat Kelet, dan memiliki klasifikasi usia di 17 tahun ke atas. Nah Sahabat Kelet, kalau misalnya di posisi Bella nih yang ketemu sosok yang mirip dengan ibunya, kira-kira Sahabat Kelet bakal langsung gimana nih? Bakal langsung lari atau nanya dulu gitu ya? Ada juga film yang mirip Sahabat Kelet dengan film Adir Mami ini di dari Indonesia gitu ya, yang judulnya tuh Dosen Gaib gitu ya. Kalau misalnya Sahabat Kelet pernah dengar, kalau Dosen Gaib itu yang menyerupai dosennya gitu ya. Ini benar-benar serem banget Sahabat Kelet. Kalau Anda suka dengan film-film yang menyerupai kayak gini, boleh menjadi list tontonan favorit Anda di weekend ini ya Sahabat Kelet. Oke, saya masih bersama Anda hingga pukul 3 sore nanti. Silakan Anda request lagu-lagu favorit Anda di 08120303972.

107,1 KLID FM Bandung, Inspiring Sound. Sudah hadir ada Love Is Here Tonight dari George Benson, dirikas oleh Mbak Desi Octaviani. Terima kasih Mbak Desi, selamat siang. Selamat beraktivitas, semoga lagu bersan menghibur di siang hari ini ya. Dan juga sudah hadir ada Kak Jul, requestnya Wife and Lovers dari Jack Jones. Terima kasih Kak Jul, lagunya sudah saya persiapkan. Dan juga sudah hadir ada Kang Iran, requestnya ada Hening dari Krisha, juga lagunya sudah saya persiapkan. Masih berkaitan dengan film horor nih sahabat Kelight, gimana kalau sebuah rahasia keluarga ternyata menyimpan perjanjian dengan iblis dan akibatnya satu desa terancam kehilangan nyawa. Nah, teror ini yang dihadapi dua romo eksorsis dalam film horor Indonesia, Kuasa Gelap Perjanjian Darah, yang sudah tayang di bioskop tanggal 8 Oktober kemarin ya. Film ini melanjutkan kisah dua Romo, yaitu Romo Thomas yang diperankan oleh Jerome Kurnia dan juga Romo Rendra yang diperankan Lukman Sardi. Setelah menyelesaikan kasus Kayla di film sebelumnya, wah film apa ya? Mereka kembali mendapatkan tugas untuk membantu Daniel, anak seorang pengusaha kapal terkenal di sebuah desa pesisir di Jawa Timur nih sahabat Kelight. Awalnya kondisi Daniel ini dianggap sebagai gangguan mental gitu ya, tapi lama-kelamaan tingkahnya semakin aneh, bahkan muncul luka misterius di tubuhnya. Kedua Romo pun mulai melakukan eksorsisme untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Dan ternyata kasus ini jauh lebih rumit dari yang mereka bayangkan sahabat Kelet. Daniel ini dirasuki oleh iblis kuno bernama Repaim yang terikat dengan perjanjian darah keluarganya melalui praktik pesugihan. Di tengah gangguan supranatural neutral yang semakin parah gitu ya, kedua Romo ini harus menghadapi ketakutan mereka sendiri sekaligus berusaha menyelamatkan Daniel. Kalau mereka gagal, bukan cuma Daniel yang terancam sahabat Kelet, tapi seluruh warga dan seluruh warga di desa bisa ikut jatuh dalam kegelapan gitu ya. Film ini disutradarai oleh Rizal Mantovani dan ada beberapa aktor seperti Jerome Kurnia, Lukman Sardi, Fenly Arauna, dan Keisha Angelica, Lydia Kandow, dan juga Ferry Salim. Nah, kalau sahabat Kelight suka dengan film horor yang bukan cuma menghadirkan penampakan gitu ya, tapi juga punya cerita yang rahasia-rahasia keluarga dan ritual-ritual gitu ya, film ini bisa jadi list tontonan Anda di weekend ini ya sahabat Kelight. Oke, saya Nada Nisrina masih bersama Anda hingga pukul 3 sore nanti, masih panjang perjalanan kita. Silakan sahabat Kelight, bagi Anda yang ingin request, Anda bisa request di 0812 203 1972.

0: pagi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Anda baru saja mendengarkan Soulmate dari Kahitna di 107,1 Kelly FM. Sahabat Kelly, terima kasih Anda masih bersama kami di Sunlight. Tadi sudah hadir ada Bu Ucu Juangga dengan lagunya tadi You Complete Me dari Bastian Ragas. Tadi sudah diputarkan ya. Semoga lagunya menghibur Bu Ucu di siang hari yang cukup panas ini. Dan juga sudah hadir ada sahabat Maman Safei, requestnya lagu Bon Jovi, Thank You For Loving Me, dikirim buat para pendengar Kelight, Kelight FM. Terima kasih. Terima kasih Kang Haji Maman Safei, lagunya sudah saya persiapkan. Sahabat Kelight, masih di Scene Light kita membahas yang mungkin berbeda dengan pembahasan sebelumnya tadi.

action yang bukan cuma menyajikan pertarungan seru gitu ya, tapi juga ada konspirasi berbahaya di balik sebuah turnamennya. Film Street Fighter ini mengambil latar di tahun 1993 dan ceritanya tentang Ryu dan Ken gitu ya, yang diperankan oleh Andrew Koji dan juga Noah Centineo. Keduanya ini sudah lama berpisah, sahabat kelet, sampai akhirnya Chun-Li datang dan merekrut mereka untuk mengikuti World Warrior Tournament, sebuah turnamen yang mempertemukan para petarung tangguh gitu ya. Tapi ternyata turnamen ini bukan sekedar ajang buat membuktikan siapa yang paling kuat gitu ya. Ada konspirasi besar yang tersembunyi di baliknya nih, sahabat kelet. Ryu dan Ken pun harus menghadapi ancaman yang lebih berbahaya dari sekedar lawan di arena gitu ya. Belum lagi mereka harus berhadapan dengan masa lalu dan masalah di antara mereka sendiri gitu. Persahabatan keduanya juga benar-benar diuji di tengah pertarungan yang semakin rumit. Dan juga film ini disutradarai oleh Kitao Sakurai dan menghadirkan banyak karakter ikonis dari dunia Street Fighter, sahabat Kelight. Ada Kalina Liang sebagai Chun-Li, kemudian ada Jason Momoa sebagai Blanca, David Dasmalchian sebagai Ambison, sampai Ju Anoa'i atau Roman Reigns sebagai Akuma. Film ini akan tayang di bioskop Indonesia, sahabat kalian, pada 14 Oktober gitu ya, sebentar lagi. Kalau misalnya Anda sempat mendengar game Street Fighter ini, kira-kira karakter mana nih yang paling Anda ingat? Atau justru mungkin Anda penasaran gimana sih pertarungan legendaris dihidupkan langsung di layar lebar gitu ya? Anda bisa nonton film Street Fighter ini di 14 Oktober mendatang. Oke, sahabat kelet, saya masih bersama Anda hingga pukul 3 sore nanti. Silakan, saya masih menunggu request-request dari Anda di 0812-203-1972. Thank you for loving me dari Bon Jovi.

7,1 FM. Sahabat Kelet, terima kasih Anda masih bersama kami di Scene Light. Sudah 2 jam berlalu ya Sahabat Kelet, kita bersama-sama. Sudah hadir ada Mas Ali di Cijerah, requestnya Nothing Gonna Think For My Love You. Salamnya untuk penyiar, kru, dan Sahabat Kelet, sehat selalu. Terima kasih Mas Ali. Tapi karena lagunya belum ada nih Mas Ali, mungkin judulnya Nothing Gonna Change My Life For You, bukan nih Mas Ali? Kalau betul nanti akan saya putarkan ya. Dan Sahabat Kelet, satu informasi lagi untuk Anda di Scene Light. Biasanya kalau ada hantu nih Sahabat Kelet, kita pasti pengen cepet-cepet kabur gitu ya. Tapi gimana kalau hantunya malah cerewet, banyak tingkah, dan terus mengikuti kita kemana-mana? Bukannya cuma bikin takut gitu ya, bisa-bisa malah bikin pusing. Nah, situasi ini kocak gitu ya, sekaligus menyeramkan. Bisa Anda temukan dalam film horror komedi Indonesia berjudul Ghosting yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 15 Oktober mendatang nih Sahabat Kelet. Film ini tentang Alfian yang diperankan oleh Baskara Mahendra, seorang perias jenazah yang punya kemampuan indigo. Jadi Alfian sudah terbiasa melihat dan berinteraksi dengan arwah gitu ya. Hidupnya awalnya cukup tenang sampai suatu hari ia harus merias jenazah Maya, seorang influencer yang meninggal secara misterius. Masalahnya Sahabat Kelet, arwah Maya ini yang diperankan oleh Yasamin Jazam ternyata belum mau pergi gitu ya. Maya merasa kematiannya bukan kejadian biasa dan yakin ada seseorang yang bertanggung jawab atas kematiannya. Ia pun minta bantuan gitu ya, minta bantuan Alfian untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Bayangkan saja Sahabat Kelet, Alfian yang cenderung kalem gitu ya, harus menghadapi Maya yang cerewet, centil, dan penuh komentar gitu. Keduanya terpaksa bekerja sama untuk mengungkap misteri kematian Maya, meskipun cara mereka menghadapi masalah sangat berbeda. Dan dari sinilah muncul berbagai kejadian yang memadukan suasana horor dengan tingkah laku yang mengundang tawa nih Sahabat Kelet. Film ini ada aktor-aktor selain Baskara Mahendra, ada juga Yasamin Jesem, dan Tante Ginting, Leoni, Matias Mukus, Mona Ratuliu, dan Amel Carla. Nih Sahabat Kelet, kalau misalnya Anda suka dengan film-film yang horor tapi pengen ketawa gitu ya, film horor komedi, ada film Ghosting yang akan tayang di 15 Oktober mendatang. Oke Sahabat Kelet, saya masih bersama Anda. Silakan bagi Anda yang masih ingin request, ada di beberapa slot lagi. Silakan Anda request di 0812 2031 972.

Anda baru saja mendengarkan Another Day in Paradise dari Bill Collins di 107.1 FM. Lagu ini, Sobat Kelet, populer karena sering digunakan dalam soundtrack ini ya. Televisi film, acara televisi remaja, Planet Remaja, benar gak nih Sobat Kelet yang mungkin pernah nonton gitu ya, atau sering nonton bahkan Another Day in Paradise dari Bill Collins gitu ya. Oke Sobat Kelet, sudah tersisa setengah jam lagi kebersamaan kita. Bagi Anda yang masih ingin request, silakan Anda bisa request di 0812-2031972.

Bandung's Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kle, 3 jam lalu kita bersama-sama. Sudah saatnya saya Nadine Isna pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sahabat Kle, sudah request lagu-lagu bagus. Dan semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan lagu-lagu tadi dapat menghibur Anda di akhir pekan ini. Selamat berakhir pekan Sahabat Kle. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan dan sehat selalu. Dan semoga kita dapat bersama-sama kembali di Scene Light yang akan datang. Saya Nadine Isna pamit ya Sahabat Kle. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Untuk menutup perjumpaan kita, ada goodbye dari Air Supply. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: One 107.1 Bandung's inspiring sounds.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: No cards, no gimmicks. Your inspiring radio station, the best in Bandung. 107.1 Kelight. Bandung's Inspiring.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

0: DKLive FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelait. Kita bertemu lagi di Light Rock edisi 11 Oktober 2026. Malam ini kebetulan Kang Andi tidak bisa masuk ya malam ini karena kondisinya kurang sehat gitu ya. Kita doakan semoga Kang Andi bisa segera sehat. Nah, sahabat Kelait semua, malam ini juga bertepatan dengan big match ya gitu, antara Persib dengan Dewa United. Ya, nanti saya akan putarkan lagu-lagu yang akan menemani sahabat Kelait semua nonton Persib sambil dengerin Light Rock gitu ya. Dan seperti biasa kita akan putarkan beberapa lagu di interval pertama ini. Kemudian nanti kita akan bacakan request sahabat Kelait semua. Oh ya, untuk request mangga silakan tetap aja masuk di 0812-203-1972. Dan malam ini saya ditemani oleh sahabat lama saya yang kembali lagi ke meja studio nih, Kang Indra.
1: Nuhun. Ya. Assalamualaikum ya, sahabat Kelait.
0: Waalaikumsalam. Nih sudah ditemani lagi sama Kang Indra yang biasanya selama ini ada di belakang layar, sekarang ada di depan layar. Ya, sahabat Kelait semua, semoga minggu hari minggunya menyenangkan ya, dan beberapa tempat ternyata ada hujan ya.
1: Iya, tadi juga hujan di Kelait.
0: Baru, tapi di tempat saya mah enggak, Kang Indra. Oh. Di Setiabudi Regensi, dan tapi di daerah Cihideng itu ya. Oh. Kadang tiba-tiba hujan malam gitu ya. Paginya panas lagi gitu. Oh. Terus tempat lain hujan, di Cihideng enggak hujan. Karena Cihideng hujan, di sana di tempat lain enggak hujan ya, begitulah. Ya sahabat Kelait, tadi penjumpaan kita diawali dengan lagu The Heart Collector dari Nevermore. Nah, saya akan putarkan beberapa lagu buat sahabat Kelait semua untuk menemani Persib Day malam ini ya, Kang Indra ya. Ya.

Kelight 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelight semua, tadi sudah putarkan playlist deh untuk menemani sahabat Kelight semua nonton Persib gitu ya. Tapi ya ternyata hasilnya belum sesuai yang kita harapkan. Mudah-mudahan masih ada waktu lah. Sahabat Kelight semua, untuk di interval kedua ini sudah beberapa request masuk ke studio dan coba saya akan bacakan ya request-request yang muncul ke studio. Pertama ada request dari sahabat Auri. Ini Auri ini sebenarnya dari Andri ya, dari Andri Karasak. Malam dua Kang nih, dua Akangnya satu lagi lagi sakit, jadi saya ditemani sama Kang Indra sekarang ya. Dari Andri Karasak Cibintinu ya, request Napalm Death yang berjudul Suffer the Children ya, kita sudah siapin, terima kasih requestnya. Kemudian dari sahabat Lili, assalamualaikum Kang Arif, Kang Andi, waalaikumsalam, selamat malam Lili Cimahi, request lagu dari Roland Band yang judulnya Roda Kehidupan, hatur nuhun. Siap, terima kasih requestnya. Kemudian dari sahabat Faisal Diki, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam penyiar Light Rock, Kang Andi, Kang Arif, serta kru Kelight FM, semoga sehat dan sukses selalu. Saya mau request Tinggal Landas dari Alpamas. Nah, ini lagu lawas, lagu yang sempat menjadi favorit saya juga di masa-masa itu ya. Buat penyiar dan kru serta pendengar Light Rock dimanapun berada semuanya, terima kasih. Sama-sama. Kemudian dari sahabat Windy, Widi Pasteur ya, malam Light Rock, malam juga. Ini tadi saya sempat bingung nih, request lagu Ava Adore, semakin pusing. Oh ini mal, lagu Ava Adore ini dari Smashing Pumpkin. Hatur nuhun, thank you Kang, sama-sama. Kemudian dari sahabat Leeds ya, malam Kang Abdi Leeds, selamat malam juga, request Cradle of Field, Amor e Morte. Siap, sudah disiapin lagunya. Kemudian dari Abah Ade ya di Cimahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, request Arul Power Metal Harmageddon. Hatur nuhun satacana, sami-sami Bah Ade. Kemudian dari sahabat Waluyo di Ujung Berung, assalamualaikum Kang Arif, Kang Indra, dari Waluyo di Ujung Berung mau request Garux Doping. Sapa salamnya buat sahabat Light Rock semua. Hatur nuhun. Hatur nuhun juga requestnya ya. Tunggu saja nanti akan kita putarkan lagunya. Ini kenapa mouse-nya rada bergerde-gerde gini mouse-nya nih. Ya, kemudian dari sahabat John Wick ya. Malam Kang Arif, Kang Andi, Kang Indra, selamat malam. John Wick request Edane, Call Me Wild. Hareudangkeun, nuhun dor, nuhun sami-sami. Dari sahabat Garken, selamat malam Kang, semoga sehat selalu, amin, amin. Mau request lagunya Serius ya, baca bis yang Serius yang bisa baca tulis. Oke, baik, baik, terima kasih. Ya sahabat Kelight semua, sekali lagi kami masih menunggu request sahabat Kelight semua di 0812-203-1972 untuk bisa merequest lagu-lagu favorit sahabat-sahabat Kelight semua gitu ya, sambil juga menunggu seperti apa nih Persib kita di babak kedua ya gitu. Di depan kita akan putarkan beberapa request yang sudah hadir di ruang studio, dan kita mulai dari salah satu lagu yang diminta oleh sahabat Auri, yaitu Napalm Death.

0: KLI 107,1 FM Bandung, Inspiring Sound. Sahabat KLI semua, kita sudah masuk ke interval ketiga ya, dan beberapa request juga sudah masuk lagi ke ruang studio. Kan kami bacakan dulu request-request yang muncul ya. Dari sahabat Waluyo di Ujung Berung, assalamualaikum Kang Arif, Kang Indra dari Waluyo Ujung Berung, mau request Garuk. Udah tadi ya?
1: Udah.
0: Garuk sudah ya? Udah. Oh oke, okay. Berarti bukan ini. Dari malam, dari sahabat John Wick ya, malam Kang Arif, Kang Andi, Kang Indra, John Wick request Edane, Call Me Wild, Hareudangkeun, Nuhundor. Oh sudah juga ini ya?
1: Sudah semua. Okay,
0: ini. Sudah semua ini ya.
1: Nah Agus Kopo belum.
0: Oke. Okay. Oh dari sahabat Agus di Kopo, selamat malam, malam juga requestnya Lakuna Coil Reverie. Terima kasih, sama-sama terima kasih juga sudah request. Dari sahabat Dadang Huis Wilujeng Wengi, Akang-akang Wilujeng Tugas Manawi, tiasa request lagu Tom Sawyer dari Ras. Nuhun mugia sarehat salawasna.
1: Amin.
0: Amin, amin. Dari sahabat Genta di Soreang minta Ex Mortus.

0: For Your Life dari Loudness. Oke, kami siapkan lagunya ya. Kemudian dari sahabat gini di Bandung Selatan minta Impeliteri Light Up. Kemudian dari sahabat Dani di Turangga Persib 2 Dewa 2 Kang mohon. Dua dua, aduh hiji deui padahal manya nanti lu dua.
1: Nandi ya.
0: Alhamdulillah teleh gitunya. Mari silahkan sahabat kelait semua masih banyak ada waktu untuk mengirimkan requestnya di studio di 0812-203-1972 ya. Di depan kita masih punya beberapa request yang belum diputarkan. Kami akan putarkan dulu request-request yang sudah hadir di studio ya. Di depan ada Lakuna Coil referee, kemudian ada Ras Tom Sawyer, kemudian ada Run for Your Life, ada Ex Mortus dan sebagainya gitu ya sahabat kalian semua.

0: Kalait 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kalait semua, tadi sudah kami putarkan beberapa lagu yang direquest sama sahabat Kalait semua, dan ada satu tadi yang muncul terakhir ya saya bacakan, lagunya sudah diputar tapi belum saya bacakan pesannya ya, dari sahabat Rian Agung Firdaus. Assalamualaikum Kalait, request Skillet Awake and Alive. Hatur nuhun Rian di Soreang. Tadi sudah kita putarkan ya sahabat Kalait semua. Nah sahabat Kalait semua, masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi untuk request ya. Kalau kami juga sudah siapkan beberapa playlist untuk menemani sahabat Kalait semua sampai nanti pergantian hari itu ya Kang Indra ya.
1: Ya.
0: Kita akan temani sahabat Kalait dengan lagu-lagu asik sampai pergantian hari. Dan waktu juga yang akan memisahkan kita semua, sahabat Kalait semua. Kami di studio ini udah mulai sepi gitu ya. Gara-gara dua-dua tadi ya. Aduh, kacau. Ya, tapi enggak apa-apa, tidak kalah yang penting lah. Ya. Sahabat Kalait semua, semoga besok hari Senin sahabat Kalait semua diberikan kekuatan ya, kesehatan, dan juga dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang pastinya sangat menantang gitu ya di hari Senin besok. Kemudian untuk yang sekolah juga jangan kesiangan ya besok. Tapi nggak tahu nih kalau malam ini hujan gitu ya, mungkin rada sedikit banjir di mana-mana nih, biasa Bandung kan gitu ya Kang Indra ya.
1: Iya.
0: Ini di depan kita ada satu lagi yang muncul request dari sahabat Rudy Halili ya. Kita bacakan dulu requestnya. Masih mengetik nih. Assalamualaikum Kang Indra. Requestnya Deddy Cool dari Boni M. Hatur nuhun sadacana. Oke. Ya nanti akan kita putarkan ya, jadi coolnya akan kita siapkan. Sekali lagi sahabat Kalait semua, terima kasih atas request yang sudah dikirimkan ke studio. Sekali lagi kami di studio mengucapkan terima kasih atas atensi dan kesabarannya, kesetiaannya untuk tetap stay tune di 107,1 FM Bandung Inspiring Sound di Light Rock edisi 11 Oktober 2026.
1: Hidup
0: dan
1: masih.
0: Kayaknya kita harus pamit ya Kang Indra ya, dan sahabat Kalait semua, mungkin saya Arif Rudiana,
1: saya Indra Gunadi,
0: mungkin akan pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di tanggal 18 Oktober ya di Light Rock Society. Nggak tahu kita akan mendatangkan band apa, tetapi ini baru clue-nya saja ya, band yang akan di tanggal 18 itu bisa jadi adalah band legendarisnya Bandung gitu ya. Tunggu saja, siapa tahu itu merupakan band favoritnya sahabat

0: Skylight semua. Ya, sekali lagi saya Arif Dana,
1: saya Indra Gunadi
0: pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Thank you.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan.

0: Ya Pak Ustaz, bisa dimulai.
1: Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Raditu billahi rabbah wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Recording in progress.
1: Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih dibangunkan Allah. Ya tentunya kita masih dimampukan Allah untuk terus beramal, dan tentunya amalan-amalan yang kita amalkan pada hari ini sampai nanti kita tidur kembali, semoga ya, dengan harapan kita mendapatkan barokah dan rahmat dan ridho dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sahabat Quran, sahabat Kailait, sahabat Salam Dago 500, dan sahabat Al-Quran seluruh dunia tentunya, insya Allah ya, itu harapannya. Pada hari ini, insya Allah, salah satu bentuk syukur kita, kata para ulama, salah satu bentuk syukur terbaik itu adalah dengan tilawah Al-Quran. Jadi hari ini kita akan bertilawah di surah An-Naml, ya. Di surah An-Naml ayat 19. Ya, sekali lagi kita akan bertilawah di surah An-Naml ayat 19. Kenapa demikian? Ya, karena ini ada salah satu bentuk syukur dari yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Karena pada saat beliau mendengar perkataan semut, beliau berkata dan berdoa, ada doanya di situ, ya, doa kepada Nabi Sulaiman, kepada Allah untuk menganugerahkan kekuatan kepadaku dan tetap mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat Al-Qur'an, sahabat Al-Qur'an sekalian, kita akan seperti biasa kita akan bacakan dulu dan kita akan bahas dari ayat yang ada tiga baris di dalam Al-Quran ini, apa cara bacanya dan secara urutan tajwidnya menurut para ulama dan guru-guru tajwid kita.

الحمد لله. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Sahabat Al-Quran, sahabat Highlight, sahabat Assalamualaikum 500 dan sahabat Quran seluruh dunia. Sebelumnya kita ada kalimat yang hampir sama di sini adalah di surah Al-Ahqaf ayat 15. Nah, di sini kita baca salah satu lagi dengan ada kalimat yang hampir sama di sini di surah An-Naml ayat 19 ya. Nah, di sini untuk pembahasan tahsin atau pembahasan tahsin atau tajwidnya ya, di ayat 19 di surah An-Naml ini ada, kalau guru kami bilang itu menyebutkan apa? Ada keseimbangan keseimbangan sukun dan keseimbangan tasdid. Kenapa harus seimbang ya? Jadi karena pada saat membacakan Al-Qur'an di ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya ada huruf-huruf yang diberi tanda sukun dan diberi tanda tasdid oleh para ulama tajwid kita ya, yang sudah membubuhkan tanda-tanda tersebut untuk memudahkan kita membacanya dengan baik dan benar. Nah, jadi fungsinya tanda sukun adalah huruf tersebut tidak dilafazkan berharokat fathah, kasrah atau dhamma. Jadi justru kita akan mengenal bunyi huruf tersebut dari pada saat huruf tersebut disukunkan. Ya, misalnya huruf sin. Bunyi huruf sin itu adalah seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ditanya, ada yang ditanya bagaimana bunyi huruf sin? Sa. Nah, belum tepat ya. Kalau sa itu adalah huruf sin yang sudah berharokat fathah. Jadi kalau bunyi huruf sinnya sendiri adalah seperti itu. Jadi bunyi huruf yang sukun atau yang disukunkan itu adalah bunyi huruf asli dari huruf tersebut ya. Nah, bunyi huruf apa lagi? Bunyi huruf dzal. Bunyi huruf dzal itu ya, nama hurufnya dzal. Tapi bunyi hurufnya r ya. Nah, kalau misalnya dza itu dzalnya sudah berharokat fathah. Jadi kalau misalnya ada kadang-kadang, kalau misalnya sekarang kita dikarenakan kita sudah banyak apa mempelajari awal-awal pembacaan itu dari apa Iqra ya disebutnya ya. Nah, jadi Iqra kan kita diajarkan anak-anak kita dari lingkungan kita biasanya diajarkan abatasajahakho. Nah, jadi pada saat disebut ditanyakan huruf ini huruf apa? Huruf ba. Betul, kalau huruf ba. Kalau huruf dal, huruf dal. Dan huruf dal abatasa jahakho dazaroza ya, dazaroza itu bunyinya. Tapi pada saat ditanya hurufnya, maka bunyi huruf tersebut adalah dal dan zal. Kalau huruf jim gimana bunyinya? Nah, banyak menjawab hurufnya ja, padahal bunyi tersebut apa huruf tersebut adalah nama huruf tersebut adalah jim ya, nama hurufnya sendiri jim. Bunyinya ja kalau sudah diberi harokat fathah. Nah, bunyi huruf jim sendiri sebelum berharokat fathah itu adalah pada saat sukun. Misalnya, seperti huruf sin tadi yang disampaikan. Kalau huruf sin bunyinya s, ya. Kalau bunyi huruf dal itu ujung lidah menempel di gigi ya. Kemudian huruf jim ya. Ya, jadi ada makhrajul huruf atau tempat keluarnya huruf itu yang harus kita tetapkan namanya tegaskan untuk bunyi tersebut sesuai dengan yang sesuai dari tempat keluarnya hurufnya. Nah, sahabat Quran sekalian, di sini di kalimat pertama adalah fatabassama ya. Fa berharokat fathah, ta berharokat fathah, ba juga berharokat fathah. Kemudian di depannya adalah huruf sin yang bertasdid. Nah, sudah pernah disampaikan bahwa huruf sin yang bertasdid itu sejatinya ada dua huruf di situ. Huruf pertama adalah sin yang sukun dan yang berikutnya sinnya baru berharokat fathah, maka dia tasdid. Jadi dilafazkannya fatabassa. Jadi tidak boleh fatabassama itu ya, itu jadi seolah-olah tidak ada huruf sin. Kalau huruf sinnya double, ada dua huruf sin, jadi fatabas, satu hurufnya sin yang pertama tadi sukun,
sehingga diambil apa dilafazkan nyangkut ke huruf ba misalnya fatabas. Nah, kemudian sin berikutnya baru berharokat fathah sama fatabas sama do ya. Nah, di sini juga perlu diperhatikan pada saat kalimat seperti ini biasanya karena belum terbiasa melafazkan huruf yang kadang-kadang seperti satu harokat ya. Sewaktu kemarin itu kalau tidak salah surah Al-Ghasyiyah. Jadi ada afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, seperti itu yang ayat sebetulnya. Kadang-kadang ada yang kepleset, belibet bahasa itu ya. Nah, di sini mimnya berharokat fathah juga satu harokat sama dho, jadi tidak dilafazkan fatabas sama dho. Hati-hati karena huruf terakhir pada satu kalimat biasanya suka terpanjangkan ya. Misalnya huruf ka ya, huruf kaf yang berharokat fathah, kemudian huruf sin dan huruf mim biasanya ya, apa nun suka dipanjangkan. Misalnya khalaqonakum jadi khalaqona. Nah, kan ada yang dibaca pendek ya, dibaca pendek satu harokat maksudnya. Nah, di sini mim ya berharokat satu harokat, jadi tidak fatabassamado tidak, tapi fatabassalado ya, fatabassamado ya. Do-nya di sini dua harokat. Kenapa dua harokat? Ya, berharokat fathah diikuti alif, itu ciri-cirinya huruf yang dibaca panjang dua harokat atau disebut mat tabi'i atau mat asli.

0: ya. Nah, di sini setelah dzad tadi ada hikam hi, hati-hati dengan hi karena ha di sini itu ada makhraj hurufnya ada di wastul halqi atau di tengah tenggorokan ya. Beda dengan dohikam, beda. Dohikam itu di pangkal tenggorokan. Sementara hi itu ha itu nantinya itu di tengah tenggorokan, di tengah tenggorokan ya. Usahakan dilafazkan do ya hikam, hi tidak hi ya, hi. Jadi kalau kita latih aha ihi uhu. Jadi hikam ya seperti itu. Nah di sini kafnya berharokat fathah tanwin. Jadi tadinya dilafazkannya hikan, bunyinya hikan. Kemudian ada mim tasdid di depannya sehingga fathah tanwin yang ujungnya ada bunyi nun ya. Tanwin itu ada an in un, ada bunyi nun di ujungnya bertemu dengan huruf mim ya. Mim tasdid itu jadi bunyi nunnya hilang. Jadi tidak hikan lagi tapi hikam ya, masuk ke huruf nun. Jadi hukumnya adalah idgham biguna. Jadi tidak ada bunyi nun, tapi nunnya masuk, lebur masuk ke huruf mim. Hikam mil. Nah di sini min ini nun sukun. Kemudian di depannya ada kalimat qawliha, ada qaf, ya, qaf yang termasuk huruf tebal tafhim nisbi, ya. Sehingga pada saat nun sukun atau nun tanwin nanti bertemu dengan huruf qaf, maka ada hukum gunatul ikhfa yang bunyinya tebal ya. Jadi tidak ming, tidak nyengir posisi posisi mulut kita, rongga mulutnya jadi terangkat ya, rahangnya terangkat. Jadi tidak mingqa tapi milqa. Mil gunatul ikhfa-nya dengungannya itu mil dengan mengangkat rahang.
1: Ustaz,
0: karena siap-siap melafazkan huruf qaf ya dengan ya.
1: Kenapa ada yang nanya surat apa, katanya tadi terlambat mendengarkan.
0: Oh iya, baik, kita sekarang ada di surah An-Naml, surat An-Naml ayat 19 ya. Silakan di nanti disampaikan Pak Indra ya, surah An-Naml ayat 19. Baik, kita lanjutkan. Nah ini sangat ajaib pembahasannya, memang apa harus detail ya. Nah kalimat berikutnya min qawliha. Nah, jadi memang kalau untuk nun sukun atau nun tanwin bertemu dengan huruf qaf itu seolah-olah ada bunyi ang ya. Milqa. Nah, tadi dilafazkan gunatul ikhfa-nya dilafazkan tebal ya. Nah, jadi tidak ming, tidak nyengir tapi milqa dengan posisi rahang terangkat pada saat gunnahnya. Milqa wa qala rabbi wa qala rabbi. Nah, hati-hati di sini ada ba-nya bertasydid. Jadi tidak waqala rabbi, tidak rabbi tapi rabbi. Ya tadi sampaikan huruf ba itu ya, huruf yang bertasydid itu adalah ada dua huruf sejatinya. Jadi ya, huruf pertama sukun dan huruf yang keduanya baru berharokat ya. Jadi waqala rabbi auzi'ni ya, hati-hati. Waqala rabbi auzi'ni au ya, au di sini atau zi'ni. Nah di sini zat kasroh menghadapi huruf ain. Ain sukun itu dia tidak apa, tidak putus kotok, melainkan punya sifat mengalir ya. Ain sukun itu mengalir, jadi tidak zi'ni tapi zi'ni, bedanya ya. Mudah-mudahan terdengar ini bedanya. Au zi'ni. Ininya dilafazkan berapa panjangnya? 4 harokat ya. Karena nun kasrah ada ya sukun, ya mat ya. Ma pamatobi mat asli, kemudian di depannya ada huruf alif. Jadi ninya dilafazkan panjang 4 harokat. Kenapa? Ini sesuai dengan thariqah Syatibiyah dari Hafiz An-Asyim ya. Jadi ninya dilafazkan 4 harokat. Auzi'ni an ashkura ya, an ashkura, hati-hati an ash. Nah keseimbangan sukun tadi an, jadi tidak an ash, tidak an ash. Nah, jadi nun di sini sukun ketemu huruf alif dia izhar ya, bunyi nunnya jelas. An ash, an ash, tidak an ash. Nah, tidak tadi ya. An ashkura ni'matakallati, ni'matakal, Nun sukun bertemu kasroh bertemu dengan huruf ain sukun seperti tadi ni' ya, ni' tidak ni ya. Kalau ni'mata beda dengan ni'mata. Nah, kalau hamzah dia baru ni' seperti itu ya. Ini jadi jangan tertukar antara ain dan hamzah karena suka tertukar demikian ya. Jadi ni'matakallati ya, huruf kaf ni'matakallati, hati-hati kafnya. Nah, dan lam bertasdid ni'matakallati, artinya dibaca panjang 4 harakat karena dia matobi'i kemudian ada alif di depannya. An'amta hamzah ya, allati an'amta 'alai. Nah, kalau kita berhenti di sini atau berwakaf di kalimat 'alai ya, misalnya karena habis napas dan sebagainya, boleh. Tapi lafaz 'alai ya ianya bertasdid. Jadi an'amta 'alai. Nah, dilafazkannya demikian kalau kita berhenti di situ atau berwakaf di situ ya. Jadi tidak 'alai, tidak 'alai, tapi ada tekanan. An'amta 'alai seperti itu ya. Kemudian kalimat berikutnya wa 'ala, lamnya berharokat fathah berdiri ya. Jadi dilafazkan panjang 2 harokat. Jadi tidak boleh wa 'ala walidayya. Nah, di sini kadang-kadang banyak ya jemaah sahabat Quran ada yang wawnya tidak terlihat jelas, jadi dibaca apa dilafazkan pendek. Wa'ala waliday, padahal di situ wawnya waliday seperti itu, panjang 2 harokat. Wa'ala walidayya, sama di situ ada ya bertasdid sehingga ada tekanan di situ, apa namanya nabar ya. Wa'ala walidayya, waliday seperti itu ya. Wa

A'ma, ya tidak a'mala so, tidak a, tidak terputus tapi a'mala so, mengalir di situ ya. Soliha, nah, hati-hati dengan soliha, beda ya. Nanti artinya kalau kita lafazkan soliha dengan soliha itu akan beda. Seperti alhamdu dengan alhamdu akan beda maknanya ya. Jadi di sini solihannya fathah tanwin, hanya berubah harakat fathah tanwin bertemu dengan huruf ta, sehingga dia ada ikhfa di situ, ditahan sebentar. Wa an a'mala solihan tardahu ya, tar tar ta berharakat fathah ro sukun, jadi bunyi ro-nya ro sukun yang diawali huruf berharakat fathah.

Adkhilni itu akan jadi maknanya beda. Wa adkhilni ada di ujung tenggorokan ya, huruf kho itu makhrajnya. Wa ad setelah dipantulkan huruf dal, wa adkhil. Nah, hati-hati lam di sini kadang-kadang tergelincir menjadi terpantul ya. Kadang-kadang wa adkhilni khilni, hati-hati ya. Lam itu apa namanya? Kadang-kadang mudah tergelincir ya. Hati-hati melafazkan untuk tidak terpantul. Wa adkhilni khil, tidak khile ya. Wa adkhilni, kemudian birahmatika. Nah, di sini tadi yang disebutkan huruf ka di ujung kalimatnya birahmatika kadang-kadang terlafazkan panjang. Hati-hati misalnya jadi birahmatika fi, karena kaf di sini tidak panjang, bukan dua harokat, bukan mad tabii. Jadi dilafazkan birahmatika fi, birahmatika fi, tidak birahmatika fi. Ada yang menyebut misalnya dalam Al-Qur'annya, cetakan Al-Qur'annya kafnya ada ini apa, fathahnya garisnya panjang Ustaz. Ya tidak, itu bukan menentukan panjang atau pendek bacaan. Panjang atau pendek bacaan apabila dia berharokat fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dan domah diikuti waw sukun, itu baru dibaca panjang dua harokat. Atau dia fathah berdiri, kasroh berdiri, dan domah terbalik, baru dia dibaca dua harokat ya. Jadi birahmatika fi, nah fi-nya di sini dua harokat. Nah, kadang-kadang kalau misalnya ada yang mengikuti nada suara dan sebagainya, kadang-kadang ini jadi terpanjangkan. Ya, misalnya gini, mohon maaf ya, ini contoh misalnya. Wa adkhilni birahmatika fi iba, itu kelebihan fi-nya ya. Fi-nya di sini hanya dua harokat. Kasroh diikuti, huruf yang berharokat kasroh diikuti ya sukun, dilafazkan panjang dua harokat. Tidak boleh lebih ya. Karena kadang-kadang pada saat misalnya di apa? Di kalimat basmalah saja masih kita dengar ada yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu panjangnya berlebih ya. Bismillah, lam berharokat fathah, apa fathah berdiri ya, lafaz Allah lafzul jalalah itu fathah berdiri. Jadi dilafazkan panjang dua harokat. Ar-Rahmani, mim yang berharokat fathah berdiri juga dibaca panjang dua harokat. Tidak boleh lebih, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu usahakan kita tepatkan ya, karena masih banyak terdengar demikian ya, terutama di para pengajar misalnya. Mohon maaf, di para pengajar silakan perbaiki apa anak-anak kita semua, generasi Al-Qur'an kita nanti dengan bacanya dua harokat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim, atau dengan ayunan misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya seperti itu, atau dengan ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di sini tadi kita kembali ya sini. Birahmatika, kafnya berharokat fathah, cuma dilafazkan panjang satu harokat. Fi-nya dua harokat baru ya. Birahmatika fi, hati-hati. Birahmatika fi ibadikas. Nah, di sini terakhir. Ibadikas, iba dua harokat, dikas. Nah, kafnya di sini langsung masuk ke huruf sod ya. Jadi tidak ibadikas, karena ada pernah ada yang terdengar melafazkan Al-Fatihah ihdinash-shir, nah, tidak dipanjangkan tapi langsung masuk ke huruf sodnya. Jadi ibadikas fi ibadikas solihin, gitu ya. Jadi kafnya langsung masuk ke huruf yang bertasdid. Di sini huruf sod ya. Fi ibadikas sol. Solnya di sini dilafazkan panjang dua harokat dan tebal ya. Tebal, dilafazkan tebal karena huruf sod ini huruf tebal. Ibadikas sol. Solnya kalau dilafazkan tebal itu dengan rahang terangkat dan kemudian tidak monyong ya. Huruf-huruf tebal itu memang bunyinya seperti o, tapi bibir kita tidak boleh monyong, tidak boleh so, do, to, zo, itu kalau monyong. Tapi kalau tidak monyong, so, do, to, zo, nah, itu tidak monyong ya. Usahakan tidak monyong. Yang membedakan bunyinya dia apa, lafaznya bisa jadi tebal tipis itu posisi rahangnya terangkat ya. Kalau huruf-huruf tipis lafaznya posisi rahangnya itu
agak rapat ya, maksudnya agak agak menang. Jadi

ya agak nyengir bahas kalau dibahasakan seperti ini ya. Tapi saya takut apa ditegur oleh guru, nggak boleh, nggak ada kata nyengir itu ya. Nah, jadi apa namanya, ini posisi kita untuk menjelaskan secara agar mudah lebih difahami saja begitu ya. Jadi so to do zo kho go o, posisinya tidak monyong ya. Nah, jadi usahakan melafazkan huruf-huruf berharokat fathah, huruf-huruf tebal berharokat fathah, baik dia tafkhim mutlak maupun tafkhim nisbi, dilafazkan tebalnya dengan rahang terangkat ya, dan pangkal lidah juga terangkat. Itu nah, makanya disebut huruf-huruf isti'la atau huruf-huruf yang kena apa yang terangkat, berarti rahangnya terangkat, pangkal lidahnya terangkat ya. Jadi fi ibadikas fi ibadikas solihin. Nah, di sini yang terakhir solihin. Hati-hati dengan solihin, akan beda artinya. Bedanya solihin dengan solihin itu beda ya. Ha yang pangkal tenggorokan, ha yang pangkal tenggorokan dan ha yang di tengah tenggorokan itu punya apa bunyi yang berbeda, karena makhrajnya juga berbeda dan maknanya pun akan jadi berbeda. Jadi sahabat Al-Quran sekalian, sahabat Kailait, sahabat Al-Quran Masjid Assalam Dago 500 dan sahabat Al-Quran di seluruh dunia tentunya, demikian mungkin kita pembahasan kita di surah An-Naml ayat 19 ya. Di sini kalau secara terjemahan letterlocks-nya, Sulaiman tersenyum, ya, maksudnya di sini Nabi Sulaiman ya. Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut. Dan kemudian Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kekuatan kepadaku untuk tetap mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku serta kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Nah, jadi sahabat Al-Quran sekalian, patutlah apabila kita menemukan ayat ini atau di misalnya kita catat saja di surah An-Naml ayat 19 perlu dihafalkan ya, karena ini ada doa di situ. Ya, kalau kemarin di surah Al-Ahqaf ayat 15 ini hampir sama ya bunyinya, tapi bedanya di sini tadi wa adkhilni. Kalau di surah Al-Ahqaf itu misalnya setelah kalimat man amal solihan tardu wa aslih li. Kalau di surah Al-Ahqaf ayat 15 itu wa aslih li. Di sini kalau di surah An-Naml ayat 19 itu wa adkhilni ya. Wa adkhilni ya. Jadi ini silakan dihafalkan. Misalnya setelah salat, setelah zikir dan sebagainya, kita lafazkan doa-doa ini yang sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi kita untuk dilafazkan di setiap doa kita. Jadi untuk penjelasan secara tahsinnya silahkan dipelajari untuk melafal sambil menghafalkan, karena cuma 3 baris insya Allah ini mudah dihafalkannya, cuma 5 menit insya Allah hafal ya, seperti itu. Tinggal diulang-ulang saja dibacanya, diulang-ulang insya Allah nanti jadi hafal untuk diri kita sendiri pada saat berdoa, pada saat kita sholat sunat dan sebagainya, atau itu boleh dilafazkan ya. Baik sahabat Al-Quran, sahabat Kailite, sahabat Dago 500, sahabat Al-Quran seluruh dunia, demikian mungkin yang disampaikan hari ini pembacaan tahsin, pembacaan surah Al-Quran, surah An-Naml ayat 19 dengan tahsin kita. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dari doa kepada kita semua atas pembacaan Al-Quran hari ini, walaupun dengan 3 baris satu ayat ya. Mudah-mudahan sahabat Al-Quran semua bisa menerapkannya dalam tilawah keseharian untuk melafazkannya dengan baik dan benar sesuai dengan contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Baik, kita akhiri, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahummarhamna bilquran. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadin Shalom menemani Anda di Morning Review untuk edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026 hingga pukul 9 nanti dengan lagu-lagu K-Light Energik dan juga kabar tentunya seputar dunia ekonomi dan bisnis. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light www.klight.id.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat KLI, terima kasih Anda atas bersama di Morning Review. Kini kita sudah melangkah ke menit 12, lepas dari pukul 6 waktu studio KLI. Sahabat KLI, PT Pertamina Persero memboyong 30 usaha mikro, kecil dan menengah UMKM binaan ke ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Langkah ini menjadi wujud dukungan perusahaan terhadap kesuksesan ajang balap motor internasional tersebut. Para pelaku UMKM ini diberikan ruang khusus di area besar Festival Energizing Indonesia. Acara ini berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat, tanggal 9 hingga 11 Oktober. Keterlibatan UMKM binaan ini tidak sebatas untuk meramaikan sirkuit. Lebih dari itu, ajang ini membuka peluang emas bagi pengusaha lokal untuk memperluas pasar dan menggenjot pendapatan. Beragam produk lokal dijajakan di event ini, mulai dari ragam kuliner, minuman, kerajinan tangan, hingga produk perawatan tubuh.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9:15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: On 7.1 FM, sahabat K-Light, 27 menit sudah kita melangkah dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, kelembagaan badan reformasi reforma Agraria Nasional BRAN terus dimatangkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria. Hal tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Jumat 9 Oktober lalu. Pada Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN Osi Darmawan mengatakan rapat ini untuk memperjelas pembagian tugas dan kewenangan BRAN atau Badan Reforma Agraria Nasional. Dan sahabat Kiala tentunya agar tidak tumpang tindih, berdasarkan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria, BRAN bertugas untuk mengurai kebutuhan hukum dalam penyelesaian konflik agraria. Nantinya dapat melakukan perencanaan, menyusun peta jalan, menetapkan lokasi prioritas reforma agraria, serta melakukan verifikasi terhadap objek dan subjek yang berkaitan dengan konflik agraria.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Lite, Kementerian Keuangan membeberkan strategi untuk menambal defisit anggaran pendapatan belanja negara APBN yang diperkirakan mencapai 2,85% terhadap produk domestik bruto PDB. Produk domestik bruto PDB hingga akhir tahun, diantaranya dengan menerbitkan 12 surat utang dan menarik pinjaman menjelang akhir tahun. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, pemerintah masih mempunyai kesempatan untuk melelang 12 surat utang pada kuartal 4 2026. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers APBN di kantor Kementerian Keuangan di hari Minggu 11 Oktober 2026. Suminto menjelaskan ada 12 SBN reguler yang terjadwal untuk dilelang. Rinciannya 6 kali surat utang negara dan 6 kali surat berharga syariah negara. Selain lelang reguler, juga pemerintah telah menjadwalkan penerbitan SBN retail, yakni saving bond retail SBR 015 untuk konvensional dan sukuk tabungan ST 017 untuk instrumen syariah. Namun pemerintah akan mempertimbangkan penerbitan SBN valuta asing atau global bond dengan melihat situasi pasar keuangan global yang masih dinamis. Tidak hanya itu, pemerintah juga berpotensi menarik pinjaman program dari lembaga bilateral dan multilateral sebesar 1,8 miliar US dollar yang tentunya pinjaman tersebut siap ditarik pada kuartal 4 2026. Sebelumnya hingga akhir September 2026, pemerintah telah menarik utang baru 494,3 triliun rupiah di tengah APBN defisit 319 triliun. Penarikan utang ini setara 59,4% dari target anggaran pendapatan belanja negara APBN sebesar 832,2 triliun rupiah. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menilai pembiayaan utang ini tetap terjaga jika dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, pembiayaan utang di tahun ini lebih rendah. Pada tahun lalu tercatat pembiayaan utang sebesar 502,9 triliun atau 64,8% dari target APBN 775,9 triliun rupiah. Lebih rinci, utang baru itu berasal dari penerbitan surat berharga negara sebesar 497,5 triliun atau 62,2% dari target APBN 799,5 triliun. Kemudian yang berasal dari pinjaman masih mencatatkan minus sebesar 3,2 triliun rupiah.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s,

0: Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, kembali kita ikuti kabar. Itu sangat berkait dengan kegiatan ekonomi dan bisnis. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Kedua pemimpin sepakat memperkuat kerjasama di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan dan investasi. Khusus untuk investasi, Prabowo menyambut pembentukan lembaga dana investasi patungan. Hal itu dibentuk oleh lembaga investasi kedua negara. Indonesia sendiri memiliki Badan Pengelola Investasi Daya Anegata Nusantara dan Antara. Lembaga investasi patungan ini akan melakukan suntikan dana pada proyek-proyek strategis yang dikembangkan antara kedua negara. Dan sahabat K-Light, kedua negara juga mendorong pembentukan perjanjian dagang Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Di bidang kelautan dan perikanan, Indonesia dan Mesir juga menyepakati penguatan kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pembatasan perikanan ilegal, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.